0: कुलास तुमको वा भी
1: ओटा अम्बुला छिमी छि बना दिरे आ स छ त नंबर आप ब के प जे यो हम दे फुल फुल बला भेटे पिलोट यो त ओ जने बाफ नेर छु छैन कु तुपनी तुपने छ न फन बार न छु बना छु छैन नि बे जान र के न यसिन म फान सुन अर मनारक जान कु यो हम दे छ न ना सा कु बोल दे दे बे Yuzan bola tiara ka ini tarik be bola tarik be sih. Tadi rat sembisi bola di bencana nasa dia. Utang bola sar chat ada pasang.
2: Sar be ni yang dia konjan waktu yang naik ramah be. Kuntun apa yang kuntun apa atau apa yang kuntun lah. Makalah sana macam kecil sekarang untuk sana. Ini sih jauh ke atas tu.
3: Ini sabang sini tu mana kan? Siaran lu. Mandrusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Sa amtilere ito nga toro ng hibispide. At sa irahira na dawan ni Kawoka. Ang sabatatsara tukun kuri sa nasan din. Yung si Terena Matinka si Yom Nyasa tukun ba uminasa ni Tumananas. Ang semba mandrusi rusko madagasyara. Biasa mana nasi atau wasan ni bulareh itu Madagaskar, tema ni apa yang bisa Madagaskar
4: tu kuai. Jauh orang jenama mana rombola, kalau jenama jenama, jatuh betul nggak sih? Jom biasa ke Madagaskar tu ada kulkuli, aku ada kasar tatan, aras tatan aku semua ke Cipsavian Lexis, untuk nasarai naga macam mana? Dia kuah, dia Cicak tu fana fana nak kumpul dan nuzah dari sini. Sebelum masuk fana fana fana nak nazar loh. Semisal macam nazar mabro bro punya sahaja ni kan sani san malakas. Aloha bayu wa sentam gaya mamalakas dia. Ifa yela nuzah ini nazar malakas. Tu saya nak milu fana kan. Kalau sebelum tu saya nak sini fana dia nak. Dia sakit turun fana kan abe. Manois, siapa manois itu lah fana kan. Kasangi, sunsur dari losa cuma semisal hello, semarang apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.